Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.7 FM. Sahabat Kereta Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil. Ada juga bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Bandung Six Way Sound 107.7 FM. Selamat pagi Ibu Doti yang saat ini tengah ada di Penang. Keren ya, jelas sekali katanya. Terima kasih, salam untuk semua kru. Terima kasih Ibu Doti. Ibu Doti jalan-jalan terus ya. Terima kasih Ibu Doti. Kemudian selamat pagi juga untuk Teh Susi. Sudah ngopi, sudah enak lah pokoknya. Kemudian ada sahabat Chris. Terima kasih, selamat pagi sahabat Kelight. Kita masih bersama-sama di pagi ini di program Weekend Spirit di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan seperti biasa di hari Sabtu nanti kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi pukul 9.15 nanti ya. Anda bisa bergabung nanti bertanya dan materi yang akan dibahas tentang hantavirus. Ya, silakan nanti akan Anda bertanya. Saya juga sudah saya cantumkan link artikelnya di flyer yang nanti akan saya share, dan Anda juga bisa bergabung nanti bertanya ya di 0812 203 1972.

Bandung sih sebagai di 107.1 FM. Sahabat Gilat Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Finger, Karimata featuring Tiara Effendi dan lainnya dalam suasana MP Theater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan. Sahabat Gelight Gaya Music Festival 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei 2026. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksekutif dan akses ke festival untuk 2 orang mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tik.id atau website thegayabandung.com. thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi silakan Anda hubungi WhatsApp 0811-220-500, 0811-220-500, atau silakan cek di Instagramnya @gayamusicfest, @gayamusicfest. Di Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430, Ledeng, Bandung.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda.

Ada di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Nuk Siswa Indonesia 107,5 Sat FM. Sahabat kalian, masalah kesehatan pada anak seringkali bermula dari hal-hal yang dianggap sepele. Salah satunya adalah gigi berlubang. Meski terlihat sederhana, lubang pada gigi ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman kesehatan yang jauh lebih serius, yaitu infeksi jantung. Para dokter memperingatkan bahwa kuman yang berasal dari gigi berlubang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Dan bahaya utama dari kondisi ini adalah ketika kuman tersebut menempel pada bagian jantung. Kumpulan mikroba, fibrin, dan trombosit ini kemudian membentuk yang disebut vegetasi. Vegetasi ini biasanya akan berjalan terus sampai jika dia atau kuman tidak bisa ditangani. Jika dibiarkan, vegetasi ini dapat merusak katup jantung hingga menyebabkan kebocoran berat atau yang secara medis dikenal dengan infective endocarditis. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendeteksi jika infeksi gigi sudah mulai menyerang jantung anak kita. Di antaranya demam yang tidak kunjung turun, anak mengalami sesak nafas, tubuh terlihat sangat lesu, kemudian anak merasa lemas tanpa sebab yang jelas. Jika kondisi ini terjadi, penanganannya tidaklah instan, pasien bisa harus menjalani terapi antibiotik dengan jangka waktu yang cukup lama, minimal 4 hingga 6 minggu. Dan proses ini pun seringkali melibatkan kolaborasi antara dokter jantung dan dokter ahli THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Pencegahan adalah kunci utama, terutama bagi anak-anak yang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Pemeriksaan gigi secara rutin menjadi prosedur wajib untuk menekan risiko komplikasi. Dan data terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Dari 4,8 juta anak sekolah yang diperiksa dalam periode Januari hingga Mei 2026, sekitar 1,1 juta anak ditemukan mengalami masalah gigi berlubang. Selain masalah gigi, pemeriksaan tersebut juga mencatat sebanyak 663 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah dan 239 ribu anak mengalami penumpukan kotoran telinga. Melihat data tersebut, sudah saatnya orang tua lebih peduli terhadap kesehatan mulut anak. Segera tambal atau rawat gigi yang berlubang sebelum kuman melangkah lebih jauh ke organ vital lainnya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

SDFM, sahabat Kelight, selamat pagi bagi anda yang baru saja bergabung. Kita masih di pagi ini di Weekend Spirit. Dan saya ingatkan kembali pukul 9:15 nanti kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Gamu tadi yang akan membahas tentang hantavirus ketika tikus jadi bom waktu mematikan. Anda bisa bergabung nanti sahabat Kela di 0812-203-1972. Saya juga sudah menyertakan link artikelnya di blognya Dr. Indra Kamu tadi, www.indramuhtadi.com. Anda bisa menyimak lebih jelas ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: paru tapi udah lama. Leptospira juga. Ini pernah kita bahas, Pak Agus. Saya nggak akan nyinggung PES lah ya, kelamaan ya. Silakan baca saja kalau ingin baca PES-nya atau leptospirosisnya juga ada. Kita sudah pernah bahas di indramuhtadi.com. Penyakit karena tikus. Tapi saat itu saya nggak ngebahas hantavirus. Ya sama, kirain teh tahun 90-an udah nggak akan ada lagi. Ternyata secara prevalensi 11,6% orang Indonesia. Kaget juga. Yeah, yeah. Dan dia ke arah condong nih. Ngomong.
1: Hantap sama antap ini beda. Hantap dapat rumah aja.
0: Antap ini agak kesana lagi. Ini temannya Kang Angga ya? Lain? Ini, oh bukan?
1: Bukan.
0: Oh bukan ya.
1: Retno,
0: oh, ini Retno ya. Ya hantap sama hantap ini bedanya. Oh itu beda Kang Angga.
1: Beda.
0: Beda. Gak mau disamain dia.
1: Protes. Ini Kang Teh Diana. Diani. Assalamualaikum dok.
0: Waalaikumsalam.
1: Berarti kalau mau beberes gudang harus pakai masker dok.
0: Iya, nanti sengaja di ujung nih. Ya di ujung. Biar Teh Diani dengerin terus ya. Nah, penasaran.
1: Mas Eri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dokter Rinda,
1: Kang Angga.
0: Bang Angga.
1: Bawa Bang Angga ya. Soal tikus.
0: Bang itu lebih muda dari Kang.
1: Sang. Oh gitu ya.
0: Kecuali Bang Kotan nah itu tuh.
1: Ditambahan soal tikus mengenang 70 tahun 70-an tapi ini hati-hati jika masih ada angkringan yang menyediakan hidangan gulai atau oseng kering bermacam-macam daging hewan yang sebetulnya kurang berkenan bagi muslim. Ada ular kobra, dogi, kalajengking maupun tikus itu. Nah tikus itu katanya tikus sawah. Dokter Indra, orang sekitar sudah ngetren kalau ramuan masakan itu obat kuat atau obat bengek. Ini perjalanan dari kota apa ini?
0: Magelang. Ya saya nggak tahu tuh ya. Yang saya tahu yang suka makan araraneh gini di Sulawesi Utara ya. Sama yang di Sumatera Utara tuh yang suka aneh-aneh. Ternyata di Magelang ada ya. Ngeri juga ya. Kalau emang iya. Ya kalau daging tikusnya sih gak ada hantavirusnya. Hantavirusnya di debu kotorannya. Terlepas ini dari tidak layak kita makan gitu ya. Dan kalau dibilang obat kuat atau obat bengek. Oh, saya rasa ini tidak terbukti secara ilmiah ya.
1: Malah makan ini iya. Jadi bengek.
0: Iya, makan jadi bengek. Iya.
1: Ini dari
0: apa namanya daerah di Sulawesi Utara itu kan yang makan segalanya itu. Lupa saya.
1: Ini dari Teh Reni, Dok. Masuk rumah ketemu sudah jadi mayat, meninggalkan jejak kencing, bersihkan, lap, bersihkan kain pelnya, lantainya.
0: Tomohon.
1: Kusi-kusi, lemari berat.
0: Terus?
1: Ada lagi temanya berjalan menggal-menggol di rumah ibu saya. Dok, ibu saya berusia 66 tahun dalam 4 hari terakhir mengeluh sekitar dada atas ditusuk besi.
0: Ya, dokter atau?
1: Kaki saya jadi lemes kalau ibu saya yang mengalami katanya.
0: Iya, yang ditusuk ibunya kakinya yang lemes, kakinya terening. Teh kalau sudah seusia ibunya tetehnya usia 66 dada rasa ditusuk besi kita suspeknya ke jantung dulu ya. Iya mudah-mudahan bukan tapi segera diperiksa. Ini kapan kejadiannya karena masa window apa golden periodnya untuk sampai ke rumah sakit itu 6 jam loh. Dari rasa ditusuk itu. Ya, mudah-mudahan GERD gitu bisa jadi kan ya. Atau yang lainnya gitu misalnya emang otot aja di muskuloskeletalnya tapi dari usia sebaiknya kita periksa. Ini langsung ke emergency juga nggak apa-apa ya kalau hari Sabtu Minggu vaskes satunya tutup. Sakit dada termasuk yang kemungkinan bisa dianggap sebagai emergency.
1: Oke. Tereni Ibu Anita. Terima kasih infonya, insya Allah bermanfaat. Ilmu kesehatannya milik apa ini?
0: Maka selalu menyimak. Sama-sama Bu Anita.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dok. Ya dok, berarti masalah tikus jangan dianggap enteng.
0: Betul, walaupun tikusnya enteng ya, ternyampe sekilo.
1: Tapi ada tetangga bersih-bersih gudang. Bersih-bersih gudangnya untuk

0: jauh dari rumah saya, tapi kelihatannya sehat-sehat saja. Bagaimana itu, Dok?
1: Iya kan nggak semua tikusnya bawa hantavirus, Ibu. Mana kita nggak pernah nanya sama tikusnya, mau bersihin gudang nih bekas-bekas kandang nak kalian, ayah yang kena hantavirus, ya kan kalau seandainya dia bilang ada, ya kita kan bisa nggak jadi buka gudang ya. Kalau bisa ditanya mah ditanya dulu. Masalahnya kan nggak bisa ditanya. Dan tikusnya nggak tahu dia sakit juga. Terus dia bisa bilang gini, saya juga sakit dari Allah katanya. Atau malah seperti yang itu, yang bawanya malah orang kapal pesiarnya. Tikusnya malah korban.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi ya bayangin, Andes itu kan dari Amerika Latin, tiba-tiba ada di sana gitu. Mungkin orangnya yang bawa ya, kan dia berangkat dari Argentina. Mungkin dari sebelum berangkat di kapal pesiarnya udah ada, udah kena duluan. Gak tahu kita.
0: Iya.
1: Bisa 2 bulan kan inkubasinya.
0: Iya. Nah, tapi terakhir gitu. Nih, tapi untung di rumah saya tidak ada tikus. Di kapal pesiar itu juga nggak ada.
1: Nggak ada tikus. Di kapal pesiar itu juga nggak ada tikus, Bu. Udah diperiksa, tidak ada tanda-tanda keberadaan tikus, cenah.
0: Nggak tahu, pas tahu ada itu dia ngerajeleng ke laut.
1: Tikusnya takut ya.
0: Kelelambur.
1: Lompat pakai snorkeling.
0: Sini salah aku.
1: Sini salah. Oke. Habisnya. Nah, ini yang buat yang ginjal manifestasinya setelah flu selesai itu tekanan darah turun. Shock. Terjadi kebocoran di pembuluh darah. Langsung kaki bengkak, retensi cairan. Produksi urin turun, gagal ginjal. Trombosit turun, perdarahan. Jadi demam berdarah dengan kelainan dengan penurunan fungsi ginjal. Yang HFRS ini. Renal syndrome. Nah, baik yang pertama HFS maupun HFRS, setelah sembuh pun gejala ringannya bertahan 3-6 bulan tadi ya. Testimoni sahabat siapa tadi yang cerita. Terus bahkan ada yang sampai 1 tahun, Kang. Lama gejala sisanya lama dari hantavirus ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mau kena hantavirus? Walaupun gak meninggal? Enggak kan ya? Vaksin belum ada. Obat belum ada. Jadi caranya gimana? Nah, di-highlight sama Kementerian Kesehatan. Hantavirus adalah masalah lingkungan. Yang lebih utama itu ternyata lingkungan. Berbeda dengan penyakit infeksi yang lain ya, kayak COVID, kita nggak ngomong soal lingkungan, kan. Kita ngomong soal cuci tangan lah, soal APD gitu ya, masker segala. Kalau hantavirus di bold itu adalah lingkungan dan edukasi masyarakat berarti ya. Nah, melalui saluran ini juga ya. Jadi pendekatannya itu adalah secara terpadu mengendalikan hama tikus. Tikus itu senang di tempat yang kotor. Ya jadi jangan bikin lingkungan kita kotor. Kalau lingkungan kita bersih mah tikus gak mau masuk. Ih, bersih pisan cenah. Jijik katanya. Dia jijik sama yang bersih. Tapi ada bekas tisu misalnya ya. Berantakan, gak dibuang, numpuk gitu. Atau ada, apalagi sekarang misalnya sampah nih gak diangkut 2 minggu gitu ya. Nah itu tikus senang tuh gitu. Jadi intinya di sana. Jadi terus Kemenkes bilang gini, Kang Angga, ini bagus. Ini semua menunjukkan bahwa hantavirus contoh nyata dan sempurna dari pendekatan One Health, yaitu kesehatan manusia, kesehatan hewan, maksudnya mengendalikan penyakit karena kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kebersihan lingkungan. Yuk kita korpe yuk.
0: Gitu. Kalau tikus yang lain berarti gimana? Mental health ya.
1: Kalau tikus Senayan itu penyakit menular yang itu kan.
0: Menular. Ya.
1: Ngelihat teman mobilnya bagus, ngelihat teman rumahnya bagus, nggak ketahuan ikutan
0: Tidak terdeteksi. Saya ingin menyampaikan terima kasih, Dok, untuk sahabat-sahabat kilat yang ada di TikTok sudah tap love-nya banyak sekali.
1: Alhamdulillah. Nah, berarti mitigasi dan pencegahannya gimana? Nah, mulai ini. Ini yang bersihin gudang tadi siapa, coba lihat lagi.
0: Bersihin gudang deh.
1: Pas ngebersihin dapur, pertama jangan pakai vacuum cleaner. Walaupun Anda punya vacuum cleaner yang katanya punya HEPA filter sekaligus, sekalipun ya. Kang Agus, jangan pakai vacuum cleaner. Bahkan jangan pakai sapu. Dipungut dengan kain yang dibasahin. Kata Kangga tadi, boleh disiram nggak? Jangan juga, ntar kemana-mana kalau disiram.
0: Debunya ke atas ini.
1: Debunya ke atas. Pas disiram emang hanyut, tapi debunya terbang. Jadi kalau tempatnya banyak, jadi ada kain yang dikorbankan lah gitu, ditutup, dirauk gitu. Dibasahin dulu, baru bekasnya dipel dengan klorin misalnya. Kita harus berasumsi itu tuh ada virusnya dulu. Itu satu. Kalau kecil misalnya tiba-tiba ada kotoran tikus ciblik satu gitu. Itu jangan disapu, jangan disedot. Ambil tangan, pasti udah pakai handscoon dulu atau dicomot pakai sarung tangan yang Anda pakai handscoon, comot terus pas buka langsung dibalik handscoonnya. Kan kotorannya jadi jatuh ke dalam. Ikat, buang gitu. Atau kalau enggak punya handscoon, ya nanti cuci tangannya tapi tisu ambil agak tebal, dibasahin, comot. Masukin ke plastik, kresek gitu ya, buang. Gitu, itu caranya. Nah, lagi mengerjakannya, ventilasi dibuka dulu. Selebar-lebarnya. Itu dibuka, ventilasi dibuka, kecuali kalau basement tertutup mau gimana lagi ya. Terus biarin 30 menit dulu sebelum kita masuk. Ini tips dari WHO ya. Buka, biarin 30 menit, baru tadi ambil kain basah gitu ya. Terus kita pakai APD, harus. Maskernya bukan masker medis. Yang masker waktu COVID N95. Maskernya harus itu kalau ngebersihin gudang. Masker yang biasa mah tembus. Terus pakai sarung tangan, kalau bisa yang panjang, sampai ke dekat siku. Kayak buat berkebun gitu ya, ngelatex. Sama pakai kacamata pelindung. Biar gak kelilipan, masuk lewat mata juga bisa terjadi. Gitu. Terus, setelah dibersihkan nih, disemprot sama larutan karbol. Mereknya beda, gak usah disebut Kang ya. Nah, kalau kita sebut satu merek, nanti kesenangan. Gitu. Pokoknya karbol aja. Yang klorin base ya. Yang buat pembersih lantai. Wanginya bebas, terserah. Terus biarin 5-10 menit sebelum dipel. Setelah kotoran diangkat ya. Setelah kotoran diangkat, baru dibanjur sama air seember lah gitu. Dikasih karbol, disiram. Terus kita ngapa-ngapain dulu, 5 menit balik baru dipel. Aman kalau gitu sih. Terus sarung tangan yang dipakai, kalau mau yang modelnya sarung tangan karet yang murah, ya langsung dilepas, dibalik, dibuang. Kalau yang mahal, ya cuci dengan larutan klorin tadi lagi. Nah, setelah lepas, tangannya cuci dengan hand soap ya. Seperti cara waktu COVID diajarin tuh. Sampai sela-sela jari semua. Terus, oh ya pakai sepatu ya. Jangan pakai sendal jepit. Ya, pakai sepatu, pakai boot kalau bisa, kalau kotor banget gudangnya gitu. Nah, terus sepatunya pun diklorinin solnya. Udah gitu doang sih caranya. Wah gitu hungkul cerita tadi yang nunggu-nunggunya. Nah, kalau cara mencegahnya gimana? Tadi kan cara ngebersihinnya. Tutup semua lubang. 1 senti itu cecurut masuk loh. Jadi tikus itu dia bisa memipihkan tulang tulang bahunya. 1 senti itu mas, katanya kalau tikus hidungnya masuk, badannya masuk gitu. Walaupun besar dia tuh bisa fleksibel gitu ya. Jadi tutup semua celah kalau emang tahu di situ pernah ada tikus. Terus pasang perangkap tikus tadi. Beli racun tikus. Bener nih kalau kita jualan racun tikus ya. Terus simpan makanan di wadah kedap. Jadi nggak model lagi seperti Kang Angga kecil taruh di meja cuman tutup pakai tudung saji gitu. Kalau sekarang sih harus dikunci ya, pakai yang emperware boleh, nggak perlu yang titware. Pakai emperware yang penting tertutup gitu ya. Terus buang sampah secara teratur, Nah, karena sekarang ada masalah sampah nih di Jawa Barat dan Bandung sekitarnya, jadi harus dijaga supaya sampah tersebut tidak sampai menjadi manifestasi tempat hidupnya tikus. Dan yang terakhir, ini tipsnya bagus banget, bukan dari saya, pelihara kucing. Tikus itu akan menjauh kalau ada bau atau mengetahui keberadaan kucing. Dan terbukti banget sama saya. Jadi tetangga saya yang udah lapor itu yang sebelah kanan sama yang depan, dua. Di rumahnya ada tikus. Nanya ke saya, ini nanya udah beberapa tahun yang lalu sih ini ya. Di rumah Pak Indra ada tikus gak? Gak ada Pak. Saya pernah lihat sih di got depan. Masuk rumah gak ada? Gak ada. Ada pernah kotorannya? Enggak. Baunya? Enggak. Kenapa ya? Saya punya kucing. Padahal kucing saya gak akan mau makan tikus ya. Tadi juga kalau dipelong-pelongan sama tikus. Tapi walaupun kucing kita kenyang gak menangkap tikus, dengan baunya saja, apalagi misalnya di dekat WC-nya kan suka ada pasir tempat itu mau mualai tikus. Kalau ada tikus ke situ, berarti dia tuna ini. Rusak panca inderanya. Kalau ada tikus berani mendekati tempat kotoran kucing. Jadi baunya saja, tikus sudah menjauh. Jadi kalau Anda senang kucing, itu salah satu cara supaya di rumah tidak ada tikus. Yeah. Tapi tadi kalau kucing liar hati-hati. Karena kan mungkin dia bergelimangan dengan debu. Debu tikus tadi kan ya bisa nempel di bulunya. Walaupun setelah dia bersihin, ya Allah Maha Adil ya. Si ludah kucing itu bisa membunuh virus ya.
0: Iya. Bahkan kucingnya juga bingung lihat tikusnya. Segede kieu kumare ngalawana.
1: Pernah loh saya beneran itu kejadian. Tapi gak sempat difoto gitu ya. Malah kucingnya yang lompat. Tikus lewat gitu. Mungkin sama-sama takut ya. Yeah. Tikus takut secara alami. Yang kucing takut karena badakna. Ya tikus badak. Gitu sahabat kelai.
0: Tikusnya sok nge-gym wae jadi. Ini dari... Oh ini dari Kang Ayi dok,
1: oh, yang
0: dapat buku itu dok.
1: Oh mohon, kumaha cenah?
0: Buku dari Dokter Inda sudah diterima katanya.
1: Dibaca ya Kang Ayinya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Menjawab pertanyaan kemarin pas online ya, siaran ya.
0: Betul. Yeah. Ini dari Profesor Yunan, TLU. Ini teman-teman di TLU kenal. Di sini ada prof, ada teman-teman dari TLU ini. Hatur nuhun sharingnya kayak light cina.
1: Nuhun sami-sami Prof. Prof Yunan ngajar di prodi apa?
0: Ada nggak?
1: Jurusan apa?
0: Nggak ada.
1: Yang saya kenal prodi teknik biomedis Fakultas Elektro yang banyaknya kalau ke kantor.
0: Iya.
1: Ya ada anak magang di situ. Kita juga ada karyawan yang mau direkrut dari sana dari prodi teknik biomedis. Tapi kalau teman-teman ini mungkin di Vicom ya?
0: Iya. Yeah. Vicom.
1: Aku marketing. Ini ada tamu nih man, gak diumumin ya. Mereka sedang mempelajari kita siaran. Jangan diambil semua ya dek ya. Ini banyak yang salahnya nih saya cara siaran. Ini mah bukan siaran yang baik dan benar. Ini mah siaran santainya Kang Angga. Apalagi siaran Kang Pak Hari ya. Aduh lebih parah deh. Selamat pagi Pak Hari.
0: Ini dari Teh Diani.
1: Tadi udah ya. Berarti ya, pakai masker benar. N95 maskernya Teh. Nah, sekarang udah murah kok harganya, enggak waktu kayak COVID mahal pisan.
0: Alhamdulillah dok, gaduh kucing 4.
1: Iya, minimal enggak masuk rumah teh. Tapi di plafon hati-hatinya, munaya tikus dilempar pengusir tikus ya. Kalau saya kan enggak suka pakai racun tikus, karena enggak takutnya tiba-tiba jatuh kemakan sama kucing saya, kan mati ya, sianida itu. Nah, saya beli yang dari herbal, yang bau ditakuti tikus. Ternyata tikus itu takut sama bau sereh. Jadi ada tuh yang jual online. Bentuknya kayak gel, bau serehnya kuat pisan. Itu walaupun gak pernah ada, saya suka lemparin ke plafon saya, sekalian ngusir musang. Ntar 2 bulan dilempar lagi, dia kan hilang, kering, menguap ya. Lempar lagi, murah itu mah. Dan wanginya enak gitu. Kalaupun kecium sama kita jadi bau sereh. Bau lemongrass. Nah kalau karena kalau pakai racun tikus takutnya karena itu sianida bahaya banget ya. Bukan ini nggak apa-apa kalau Anda bisa nanti yang jualan jadi marah sama saya. Nggak apa-apa kalau tahu cara penanganannya gitu. Betul. Karena saya punya kucing dulu ya umur 9 bulan meninggal karena makan makanan yang emang untuk tikus gitu ya. Cuman namanya kucing kan nggak tahu ya. Dimakan ada sianidanya pas dibawa ke dokter hewan katanya keracunan sianida. Berarti makanan yang ditujukan untuk tikus. Pak Parlin tuh.
0: Oh, telepon. Iya, Pak Parlin, maaf tidak bisa telepon.
1: Kenapa? Voice.
0: Yang padahal ini enggak bisa, bisa dong.
1: Oh.
0: Di ada masalah di apa di, oh, di aplikasi
1: iya.
0: Ini.
1: Iya, iya. Ya. Tapi nanya ya, bacain ya. Kang.
0: Izin bertanya, Dok.
1: Silakan, Pak.
0: Ada tiga pertanyaan ya. Hmm. Apakah dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat tersebut bisa menangkal virus?
1: Bukan menangkal, Pak. Jadi tubuh kita melawan virusnya. Kalau masuk mah masuk gue virusnya. Hmm. Tapi kalau tubuh kita menang, kita enggak jadi sakit gitu. Hmm. Ya, jadi kita enggak pernah tahu malah kita terpapar gitu.
0: Ya.
1: Jadi betul jawabannya. Tapi ini bukan A, jawabannya B. Benar dan benar tapi tidak berhubungan.
0: Iya, gitu. Iya. Nomor 2, saya pakai pengusir tikus elektrik dengan gelombang dan terbukti.
1: Betul, saya juga pakai, lupa saya cerita ya. Saya juga pakai kalau yang tadi di atas plafon. Kalau yang pakai elektrik saya taruh, ibu saya itu malah beli taruh di colokan dekat teras. Hmm. Waktu itu pas bikin rumah, dia nanya sama saya, ini buat apa colokan di sini gitu? Hmm. Buat pengusir tikus, saya bilang ternyata bermanfaat bang.
0: Iya,
1: iya. Iya, itu murah sekali dan 24 jam hidup nggak apa-apa. Cuman 3 watt kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Iya, terus sama saya taruh di lampu dekat gudang saya kasih kombinasi yang ada colokannya, tahu ada kan ya? Yeah. Yang pakai pakai benang. Yeah. Nah colokan itu saya pasang. Pengusir tikus elektrik aman, nggak pernah ada bau tikus di gudang saya. Ya tikus itu takut sama ultrasonik, saya nggak tahu gelombang berapa ya. Mungkin yang di teknik bisa menjelaskan. Hmm. Betul pak. Terus bisa juga untuk mengusir hawa roh halus pak. Hmm. Kalau di Jatayu banyak roh halus. Yang ketiga,
0: saya memelihara anjing. Ternyata yang takut ke rumah saya tikus dan anjing.
1: Saya nggak tahu kalau tikus secara alami takut sama anjing apa enggak ya. Tapi mungkin karena anjingnya bapak menggonggong kali ya, bukan karena baunya. Hmm. Karena kalau kucing mah diem aja, tikus udah tidak mendekat gitu. Yeah. Kalau anjing mungkin karena menggonggongnya dia takut. Hmm. Kan kupingnya sensitif tuh tikus.
0: Karena Pak Parlin tidak ada film. Tom and Jerry kan tikus sama kucing, gak ada tikus sama anjing.
1: Yang ada anjing sama kucing. Anjing sama kucing.
0: Pertanyaan terakhir, apakah dengan memvaksin influenza bisa membantu menambah daya tahan tubuh atau ada gunanya?
1: Untuk hanta virus gak ada gunanya pak, beda virusnya. Tapi yang jelas vaksin influenza yang bapak suntik setahun sekali itu bisa melindungi bapak dari influenza dan cross protection terhadap varian-varian influenza lainnya. Tapi untuk antivirus belum ada vaksin. Hmm. Gitu.
0: Baik. Ternyata banyak.
1: Iya biasa di ujung-ujung mangga wae lah Kang. Lagi libur kok.
0: Dokter Indra nu bageun.
1: Waduh, alhamdulillah nuhun.
0: Hatur nuhun pisan tips membersihkan anti tikusnya. Saya pakai rebusan sereh buat lingkungan biar tikus tidak lewat.
1: Betul kan? Iya benar. Ya. Saya pernah baca itu. Tikus itu sama itu juga si musang itu nggak suka sama bau sereh, sementara bau sereh itu di hidung kita wangi kan? Di hotel-hotel mahal itu kan lemon grass ya.
0: Iya. Betul. Tapi kenapa harus direbus?
1: Biar keluar wanginya.
0: Oh.
1: Jadi airnya mungkin yang dipakai.
0: Iya.
1: Tikusnya langsung ih naon sih ya. Parfum naon ya teh kata tikus.
0: Kabur atau, tikus. Atau cenanan mandinya pakai air sereh.
1: Biar dijauhin. Tikus.
0: Ini dari Mbak Rosita. Mm-hmm. Selamat pagi Dokter Indra Kak Angga. Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan.
1: Amin. Sama-sama Teh Rosita yang mendoakan ya.
0: Hatur nuhun dokter, pencerahannya atas hantaf virus sangat bermanfaat.
1: Ya ini virus dari hantafani. Kata Kang Angga, bukan kata saya. Ntar saya dihujat sama orang di hantafani semuanya.
0: Intermezzo sekalian promo, saya rumah deket
1: Telio. Tulisannya Telio.
0: Barangkali ada mahasiswa yang mengepos.
1: Iklan, bayar. Bayar kalau mau bayar.
0: Kalau sekarang ada yang kos langsung persentase dipotong.
1: Iya, ada tips, apa namanya, ada komisi ya. Oh. Komisi penyiaran.
0: Jangan-jangan Naila di rumah Pak Agus kosnya. tadi Muhammad Agus, sekarang Mas Agus. Selamat siang, salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat juga Mas Agus.
0: Kita bisa hidup
1: jaga kebersihan,
0: tapi kadang di luar kita suka menjumpai orang buang bangkai tikus ke jalan.
1: Iya, ini juga ya. Nah inilah dia mungkin ya, jadinya kita mengedukasi lah. yang suka buang bangkai tikus ke jalan ini biar aja nanti tunggu dia punah ya. Kita mengedukasi nih angkatan-angkatannya Naila. Munaya tikus mati jangan dialungan ke jalan atau dah ya, banyak penyawat. Nah, kubur apa susahnya gitu. Atau kalau malas dikresekan tunggu tukang sampah lewat. Tapi tulis di situ tikus gitu. Jangan dibuang ke jalan, itu kelindes nanti sama roda, itu dikebawa kemana-mana gitu. Ya penyakit yang dibawa sama tikus gak sedikit. Pes, leptospirosis, hantavirus. Itu tiga yang pernah kita bahas itu. Belum vektor penyakit lainnya gitu. Ah tuh ulah tuh dialungan ke jalan. Mohon terus diingatannya Mas Agus.
0: Betul. Pak Parlin atau Nun Pisan Dok.
1: Sama-sami. Sama-sami Kang Fahri, Pak Parlin. Ya mudah-mudahan bisa mengusir roh halus yang ada di Jatayu Pak. Dengan pengusir dari ultrasonik. Ultrasonic repeller. Ternyata tikusnya kabur, roh halusnya datang.
0: Lebih parah itu. Ini dari Pak Surya. Kalau di rumah kita bisa bersih, tapi kalau kulineran di luar tidak tahu ya. Gimana kalau kemakan, apa bisa sakit dong?
1: Enggak, dia penularannya loh, bukan lewat saluran makanan Pak. Terhirupnya. Jadi kalau udah dimasak misalnya nih amit-amitnya daging tikus gitu kemakan ya kan udah mateng ya. Ya secara virusnya mah udah enggak ada beratnya. Mungkin yang lain lagi itu beda lagi. Dulu juga pernah ada waktu saya SMA apa itu ya, bakso tikus katanya. Allahu alam lah monita mah. Gitu. Nah, jadi kalau terpapar gimana? Satu, jangan panik. Terus dua, ke dokter. Ceritain sama dokter apa yang terjadi. Kalau betul di sampai dua bulan kebelakang lah pernah ngebersihin kandang tikus atau bekas tikus, laporin dengan gejala-gejala yang tadi ya udah dikasih tahu. Terus di dokter diapain? Dokter periksa lab untuk menggugurkan diagnosis diferensial diagnosisnya. Sama ada pemeriksaan PCR yang pasti untuk penegakan diagnosis hantavirus. Obat belum ada sahabat Kelight. Vaksin juga belum ada, tapi saat ini sedang diteliti beberapa obat. Satunya ribavirin, antivirus. Terutama untuk yang kena Andes, karena ini yang paling parah. Walaupun efek sampingnya juga signifikan banyak. Jadi nggak selalu kita berikan, malah nggak akan kita berikan untuk yang varian lain. Kayak di Indonesia kita nggak kasih ribavirin. Kemudian ada chloroquine, obat kina ya. Yang dulu juga pas COVID rame dipakai. Nah ini juga efektif, tapi masih pada penelitian. Menikmatiin virus yang ada di tikusnya. Ke manusia belum dicoba. Jadi juga kita gak akan buru-buru kayak COVID dulu. Udah banyak orang yang mencoba ya. Terus ada juga monoclonal antibodies ya. Ini penelitian terbaru 2022. Adanya potensi pencegahan infeksi. Jadi bisa dengan monoclonal antibodies. Jadi mungkin ini basic dari vaksinnya nanti. Tapi mungkin 10 tahun lagi. Karena penyakitnya tidak menular yang COVID-19 kemarin. Oke, sahabat Kelight, tikusnya memang kecil, tapi dampaknya besar ya. Jadi hantavirus ini wake up call lah bagi kita bahwa bahaya itu sering datang dari hal yang sepele. Kabar baiknya pencegahannya sederhana. Hanya menjaga kebersihan lingkungan juga kita bisa ya. Kemudian mungkin kalau Anda ke Amerika Latin, karena di sana ada varian yang bisa menular dari manusia ke manusia. Kalau sekarang lagi dinas di sana atau harus pergi ke sana, ya ada baiknya pakai masker. Karena ada emerging disease di sana kita nggak tahu. Walaupun sejauh ini sih laporannya masih yang di kapal pesiar. Jadi jangan anggap remeh tikus di rumah Anda. Bukan karena gigitannya, tapi karena bom waktu yang tak terlihat, yang ditinggalkan olehnya. Itu kan enggak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Habis ya?
0: Habis dok.
1: Coba di sini ada nggak sih? Wah banyak. Dibilangin jangan nanya di IG. Udah dan dibilang soalnya nggak lain nggak ada asisten kalau lagi ada Mbak Airin mesti dibacain Mbak Airin di, tapi banyaknya IG jempol nggak ngelambai. Terima kasih yang udah join di IG ya, sekarang tinggal dikit udah pada keluar ya. Terus yang dari TikTok
0: banyak dok, banyak ya, sampai 3200
1: tablopnya. Oke, terima kasih sahabat Kelight, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi Jangan lupa buka informasi tentang buku saya. Saya menulis buku ketiga yang ditulis tunggal, judulnya Senior untuk Hebat. Kepoin IG saya, dan juga saya suka share ulang juga di TikTok tentang buku ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Nah, bagi Anda yang ingin memilikinya, bisa di website saya indramuhtadi.com atau bisa ke Toko Ijo. Toko Ijo. Dan juga ada Kang Angga di sini di
0: Kelet FM Bandung.
1: Sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat Kelet, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight. Gimana kabar Anda hari ini di hari Sabtu yang cerah ini sahabat Kelight? Alhamdulillah sahabat Kelight gak kerasa ya, sudah hari Sabtu lagi. Dan alhamdulillah senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali di Channel Light hari ini pukul 12 siang hingga 3 sore nanti. Dan sahabat Kelight, tentunya Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812 2031972. Dan tentunya ada informasi menarik tentang film yang sayang sekali untuk dilewatkan. Sudah ada Kang Doni dari Karasak yang request lagu You Are The Love Of My Life dari George Benson and Roberta Flack. Dan ditunggu Kang Doni, lagunya sudah ada. Dan sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 3 nanti.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, memori dari Cindy Bernadette sudah hadir menemani kita di Sino Light. Dan sebelum lanjut, enaknya kita sapa-sapa dulu nih sahabat Kelight. Ada Mbak Nani di Cicahem, tadi requestnya lagu Merepi Alam dari Krisya. Salamnya untuk semua sahabat Kelight. Terima kasih Mbak Nani sudah diputarkan lagunya, dan semoga sehat selalu. Dan juga sudah ada Bu Widi di Lembang. Selamat siang Bu Widi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dimanapun berada. Dan requestnya It Ain't Over Till It's Over dari Lenny Kravitz. Dan juga ada Bu Eneng yang request lagu Air Supply Goodbye. Terima kasih sahabat Kelight, lagunya sudah ada di daftar Kelight. Dan juga ada Kang Adi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Mohon diputarkan lagu dari Dragma Bandung Sekejap. Baik, nanti saya coba carikan, dan kalau ada, kalau tidak ada mohon diizinkan dipilihkan. Baik, dan lagunya untuk kru Kelight, dan semoga sukses selalu. Dan juga ini dia It Ain't Over Till It's Over dari Lenny Kravitz, di request oleh Bu

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sk.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bersama saya Nada Nisrina di Sunlight. Lagu tersebut judulnya ini ya sahabat Kelight, judulnya tuh A Shoulder to Cry On dari Tommy Page, di request oleh Kang Edi di Ramdan. Salamnya buat

boleh hilang asal kau jangan. Wah, ini tuh judulnya tuh diambil dari salah satu lirik lagu gitu ya, yang mengangkat cerita yang cukup relate dengan kehidupan banyak orang, terutama Gen Z nih sahabat Kelight. Dan ceritanya tuh tentang hubungan anak dan orang tua, tentang seorang mahasiswi bernama Kesa yang sibuk mengejar cita-cita dan masa depannya. Tapi di tengah kesibukan itu, hidupnya berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan dan perlahan mulai melupakan keluarganya sendiri. Wah, ini tuh sahabat Kelight sangat berbeda gitu ya dari film-film lainnya gitu, karena tentang amnesia gitu ya. Dan yang bikin film ini terasa hangat adalah karena ceritanya relate gitu ya, karena kadang kita terlalu fokus mengejar mimpi, kemudian juga sibuk dengan kehidupan masing-masing atau pekerjaan gitu, sampai lupa kalau waktu bersama keluarga itu gak selalu ada selamanya. Dan film ini juga menggambarkan rasa kehilangan dengan cara yang berbeda. Betul sekali ya sahabat Kelight, karena bukan karena kehilangan ditinggalkan, tapi ketika seorang tuh masih ada secara fisik, tapi ingatannya tuh perlahan mulai hilang. Dan diaktori oleh Yasmin Napier, Lulu Tobing, dan Ibnu Jamil. Dan film ini akan tayang di bulan Mei ini nih sahabat Kelight. Jadi ini bisa menjadi salah satu list tontonan Anda di weekend gitu ya. Dan ini dia sahabat Kelight, Save Your Tears dari The Weeknd.

0: sorry we didn't make it.
1: Bandung Inspiring Sound 107.1 FM. Sobat Kelet, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Lagu tersebut Separated dari User dan direquest oleh Kang Yapi. Selamat siang Kang Yapi. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan The Sweetest Day dari Vanessa Williams, direquest oleh Kak David. Dan salamnya untuk semua kru dan sahabat Kelet. Terima kasih Kak David, selamat siang. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan ada lagunya yang direquest oleh mana ya? Lagunya Di Batas Akhir Senja. Oh, dari Pak Yaya. Selamat siang Pak Yaya, semoga sehat selalu. Dan juga ada Mbak Tri nih. Ada Mbak Tri requestnya lagu I Have Nothing dari Whitney Houston. Ingin bernostalgia katanya untuk seluruh pendengar setia dan seluruh crew Kelight. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tri, semoga sehat selalu. Dan juga ada Mbak Edit di Ciwaruga. Semoga sehat selalu dan semakin berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Edit juga selalu sehat dan semakin bahagia ya. Dan requestnya All I Am dari Heatwave. Terima kasih, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Dan ini dia I Have Nothing dari Whitney Houston.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kalai, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 3 nanti. Lagu tersebut sialan dari Juicy Lucy feat Adrian Khalif. Dan lagu tersebut saya persembahkan untuk teman saya Raffi yang lagi nugas. Semangat terus nugasnya Kak Raffi. Dan sahabat Kelight, ada juga sahabat-sahabat Kelight yang masih bergabung bersama kami. Ada Kang Dedi yang tadi request lagu Beautiful Girl dari Jose M. Chan. Salamnya untuk semua pendengar Kelight. Terima kasih Kang Dedi, semoga sehat selalu. Dan juga ada Mbak Rosita yang request lagu Smooth Operator dari Said. Dan lagunya sudah diputar ya sahabat Kelight. Dan juga ada sahabat Bibi yang request lagu Epitaph dari King Crimson. Terima kasih sahabat Bibi, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, ada kabar seru nih buat Anda yang pecinta film action dan game, karena film Mortal Kombat 2 akhirnya resmi tayang di bioskop. Jadi film ini lanjutan dari Mortal Kombat yang diadaptasi dari game terkenal gitu ya, yang disutradari oleh Simon McQuaid. Film ini menghadirkan pertarungan yang jauh lebih besar dan brutal dari sebelumnya. Nah sobat Kelight, ceritanya kali ini berfokus pada turnamen Mortal Kombat yang menentukan nasib Earthrealm atau bumi. Jadi kalau kalah, Outworld yang dipimpin Shao Kahn akan menguasai dunia. Karena itu Raiden kembali mengumpulkan para petarung untuk melawan ancaman tersebut sobat Kelight, seperti ada Liu Kang, Sonya Blade, Jake, sampai karakter baru yang paling ditunggu yaitu Johnny Chae. Dan yang bikin bangga nih sahabat Kelight, ada aktor Indonesia yaitu Juta Slim juga kembali tampil di film ini sebagai Bihan atau Noob Saibut. Bahkan banyak fans yang memuji aksinya gitu ya, dan fighting style Juta Slim yang dinilai sangat cocok dengan karakter Mortal Kombat. Dan juga selain Juta Slim, film ini diaktori oleh Carl Urban sebagai Johnny Chae, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, dan Ludi Lin sebagai Liu Kang. Dan yang menarik juga film ini gak cuma dengan penuh dengan action dan pertarungan, tapi juga punya humor, plot twist, dan visual yang lebih mega nih sahabat Kelight dibanding film sebelumnya. Jadi buat Anda yang suka film action, game, dan pertarungan, ini bisa menjadi salah satu list tontonan Anda ya sahabat Kelight.

107,1 Kelight FM Bandung Sensparing Sound. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarani Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis di Jalan Penaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding, sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sun, Driver License dari Olivia Rodrigo. Dan ini salah satu lagu favorit saya, sahabat Kelight. Ada Kang Asep Romeo yang tadi request lagu Knife dari Rockwell. Terima kasih tadi lagunya sudah diputar ya. Kemudian juga ada Kang Winky. Selamat siang Kang Winky, sahabat Kelight. Hampir selesai perjumpaan kita di Scene Light bersama saya Nada Nisrina. Silakan bagi Anda yang masih ingin request, Anda masih bisa request di 0812 2031972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 FM.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM To The Bone dari Pamungkas. Lagu tersebut menjadi penutup dari perjumpaan kita sore hari ini. Sobat kalian gak tau kenapa ya, dengerin lagu To The Bone itu rasanya seperti vibes-nya tuh lagi kayak di bandara gitu ya, lagi ngelihat pesawat. Ini memang perasaan saya, atau sahabat kalian juga merasakan hal yang sama, karena kayak cocok aja gitu vibes-nya. Sahabat kalian, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sunlight bersama saya Nada Nisrina Hanifah, dan terima kasih Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Dan selamat hari Sabtu sahabat kalian, hari ini 9 Mei 2026, dan hari ini cukup cerah ya sahabat kalian, untuk Anda bersantai bersama keluarga. Terima kasih sahabat kalian, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nada Nisrina pamit, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.id.
1: Prestasi tinggi dan akhlak terpuji.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Weekend Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming website K-Light www.klight.id. Dan seperti biasa, pukul 21 hingga 24 Anda juga berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat Kela. Terima kasih Anda terus bersama di malam ini dalam Weekend Sensation. Mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelite, www.kelite.id. Dan kembali kami menyapa sahabat yang sudah mengirimkan WA ke Kelite di 0812-203-1972. Ada Mbak Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi di Cicahum ya. Kes lagunya Saling Setia dari Rita Effendi sudah kita dengarkan. Salamnya untuk semua sahabat Kelite yang selalu stajen. Untuk saya, thank you. Terima kasih dibacakan dan diputar lagunya. Sama-sama, Mbak Nani. Kemudian, sahabat Rehan Rahmadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Begitupun semoga untuk sahabat Rehan, ya. Kemudian, sahabat Jenny, Pak Garsi. Selamat malam juga. Lagunya Bagaimana dari Era Mono. Terima kasih sudah kita dengarkan. Kemudian, sahabat Nunung Nurillah Ismi Aziz. Kasih, terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Agunsa 48 Ciamis, Waalaikumsalam warahmatullahi. Triutami, maaf, kebetulan juga maaf tidak ada ya. Dan Harvey Malihullah, merindukanmu juga tidak ada. Ganti Indra Lesmana, kehadiranmu insyaallah akan hadir. Terima kasih WA-nya. Kemudian Senonon, terima kasih juga WA-nya. Kemudian sahabat Anto saya jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Portugal dari Mick Jagger sudah kita dengarkan. Dan juga berikut ada sahabat Lia Pak Garsi, terima kasih. Selamat malam juga. I Can Let Go Arsublai sudah kita dengarkan. Utalikumahwa untuk apa lagi juga sudah kita dengarkan. Terima kasih. Kemudian sahabat Anton di Pastur, selamat malam juga. Lagunya Woman in Love baru saja kita dengarkan, miliknya Barbara Streisand. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Sony, selamat malam juga. Red Red Wine UB40 akan hadir insyaallah. Terima kasih WA-nya. Kemudian Mas Sugiarto, terima kasih, selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto, always dari Bon Jovi. Terima kasih. Untuk yang lain silakan, kita masih terbuka hingga pukul 12 nanti. Anda bisa request lagu melalui WA Kelite di 0812 203 1972.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan lagu Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian yang kedua, masih dalam Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Nah, terima kasih yang juga sudah mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972. Terima kasih Pak Ipul, lagunya insya Allah segera hadir setelah ini dari Emma Hesters, Pretend to Forget. Kemudian juga sahabat Yuni, terima kasih, kabar baik semoga juga untuk sahabat Yuni. Berikutnya sahabat Hani Kurniawan, lagunya I Love You For Sentimental Reason dari Rod Stewart. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Chris Parwindo, selamat malam juga, terima kasih. Bobby Plan, Members Only, salam sehat dan bahagia selalu juga untuk Mbak Chris. Kirim salam untuk saya dan all crew Kelai, thank you. Selamat malam minggu juga ya. Kemudian juga, ya, untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA untuk mengusulkan lagu ke 0812-203-1972.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuh tadi. Anda bisa bergabung dan

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kini kita berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam Weekend Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 171 FM Bandung, Inspiring Sound. Agus Wisman, Sheila, mengantar kita di penghujung perjumpaan dalam Weekend Sensation. Sampai di sini, saya Indra Guna dimana-mani. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf, ilahilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama mulai pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.15 bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM

0: tudo passa. Mohon maaf nih kelupaan meja rotinya, baru ingat. Jadi sekarang langsung ke tafsir Ibnu Katsir saja.
1: Recording in progress.
0: Tafsir surat Insyikak. Tafsir surat Insyikak. Al-Insyikak itu adalah termasuk Makkiyah, surah Makkiyah. Wahya Makkiyatu. Kemudian disebutkan di sini oleh Malik dari hadis diterima dari Abi Hurairah. Beliau membaca idza sama'un syaqqat. Ayat idza sama'un syaqqat fasajada fiha, dan beliau sujud. Sujud tilawah maksudnya. Nah, kita lihat nanti di surat di ayat 21 itu ada sujud tilawah. Ya, kalau kita membaca itu disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, apakah di luar sholat ataupun pada saat sholat, silahkan sujud tilawah. Tapi itu statusnya sunnah. Nanti tadi kita tidak sujud, yaitu sunnah, boleh sujud boleh tidak. Tapi kalau nanti bapak ibu membacanya di rumah, silahkan menyengaja sujud, atau pada saat sholat juga di sujud, di antara begitu selesai membaca langsung sujud, itu disunnahkan. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i, falam man saraba akhbarah man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada biha. Dan diberitakan bahwa mengapa itu Abu Hurairah sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sujud, artinya mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di hadis yang lain disebutkan kita sama syaqqat sajaztu khalfa Abil Qasim fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Aku sujud di belakang Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim itu julukan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anak beliau yang pertama itu Qasim. Jadi disebutlah Bapak Qasim, Abil Qasim atau Abu Qasim. Jadi kalau kita mau pakai kunyah, biasanya kunyah itu pakai Abu atau Ummu gitu kan. Itu dikaitkan dengan nama anak pertama. Laki-laki kalau Abu, kalau Ummu dengan anak perempuan yang pertama. Biasanya gitu. Seperti di sini juga Nabi disebut Abdul Qasim karena anak laki-laki pertama beliau walaupun meninggal waktu masih bayi disebutlah Abdul Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi juga melakukan sujud pada saat membaca surat Al-Insyikak ini. Sajadna ma'a Rasulullah, kami sujud beserta Rasulullah sallam pada saat membaca idza sama'un syaqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waktu membaca surat Al-Alaq juga. Ini tentu tidak biasa bagi kita, tapi marilah kita biasakan. Gampang nanti kita mengenali ayat sajadah di Al-Qur'an itu ada tulisan sajadah. Kita sujud saja pada saat membaca itu. Nah, di sini disebutkan yaqulu ta'ala, Allah berfirman idza sama'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Kapan itu terjadi? Wa dzalika yaumul qiyamah. Itu terjadi tentu saja pada hari kiamat. Nah, apa yang dimaksud dengan langit itu yang terbelah? Karena pemahaman kita sampai saat ini, langit itu sejauh kita memandang itulah langit. Apakah berupa benda-benda yang bisa terlihat? Itu wallahu a'lam, kita belum bisa melihatnya. Karena kalau kita melakukan penerbangan ke angkasa jauh itu, ternyata tidak ada yang menghalangi. Nah, apakah jaraknya demikian jauh sehingga tidak tersentuh? Itu wallahu a'lam. Tapi sejauh yang kita pelajari atau sejauh yang manusia ketahui sampai saat ini, ya tidak ada penghalang apapun di angkasa yang luas itu. Yang ketinggian kita dari bumi saja, bumi sampai ada udara itu kan, ada oksigen maksudnya, itu ketinggiannya sampai 800 km ke atas. Nah, apakah di atas 800 km itu sudah tidak ada, masih udara kosong? Wallahu a'lam. Tapi seperti penerbangan luar angkasa kan, itu juga lebih jauh lagi. sampai ribuan kilometer itu. Tapi mereka belum menceritakan menemukan benda-benda tertentu dalam arti seperti yang disebut langit di sini sampai pecah. Jadi bagaimana bisa pecah kalau benda itu berupa kosong saja, walau alam. Ini sesuatu yang goib, kita tidak mengerti. Tapi Al-Quran memberitakan begitu, apabila langit terbelah. Kemudian wa adzina fi rabbih wa qad, tentu saja langit itu akan pasti akan taat kepada perintah Allah. Tidak akan membantah. Jadi yang suka membantah itu hanya kita saja, manusia. Manusia dan jin. Kalau membantah disuruh sholat tidak mau. Walaupun mau telat-telatan, walaupun mau dilakukan suka-suka. Tapi kalau makhluk di luar manusia dan jin pasti patuh. Seperti matahari menyinarkan matahari terus-terusan itu atas perintah Allah. Bulan juga menyinarkan matahari, menyinarkan sinarnya itu juga atas perintah Allah. Kemudian hujan turun juga atas perintah Allah. Patuh mereka semua, makhluk-makhluk di luar manusia dan jin. Dan manusia jin juga yang tidak patuh itu bukan jasadnya, tetapi ini dalamnya itu ruhaninya, rohnya. Karena kalau jasadnya patuh juga, kalau kita disundut rokok ya pasti ngegubuk gitu kan ya, karena tidak kuat. Atau kalau terpotong keluar darah itu juga jasad kita itu patuh. Orang yang kafir dan orang yang muslim sama saja begitu, patuh terhadap kalau kita kehujanan sakit flu pilek dan sebagainya, baik yang Islam maupun yang kafir akan begitu. Patuh terhadap aturan Allah. Tetapi giliran rohaninya belum tentu patuh kita. Ya, kalau yang kafir ya belum, pasti tidak patuh. Yang muslim juga tidak selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, adapun seperti di sini langit pasti patuh terhadap ketentuan Allah, pasti begitu. Tidak mungkin menyelisihi perintah Allah. Nah, di sini disebutkan dengan istilah wahukot, pasti memang akan patuh itu makhluk-makhluk Allah di luar manusia. Idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Nah, bumi diratakan, selama ini bumi kan tidak rata, ada yang tinggi, rendah, ada gunung, ada lembah, sehingga ada lautan, ada danau dan sebagainya karena tidak rata. Dan pada hari kiamah nanti akan diratakan. Seperti apa itu juga wallahu alam, Allah Maha Kuasa. Nanti gunung-gunung itu berterbangan, mungkin mengisi lembah-lembah yang selama ini yang cekungan dan sebagainya sehingga menjadi rata. Padahal sekarang ini juga kita melihat bumi itu baik-baik saja, rata saja, apalagi di Bandung ya. Di Bandung selama ini, di Kota Bandung tidak, kita juga tidak mampu seharian mengelilingi Kota Bandung karena saking luasnya. Tapi kalau di kota-kota tertentu itu naik turun juga itu Pak. Ajakan kan di sama aja ke Bojongkoneng itu naik juga kan Pak, ke pasir apa tuh. Kalau nyari sapi itu naik turun luar Bandung, di luar kota. Tapi kalau dalam kotanya rata kan. Nah, di kota-kota lain itu tidak rata. Kita saja di Bandung nikmatin rata. Jakarta juga begitu umumnya. Tapi di kota-kota seperti San Francisco, Amerika itu, kotanya itu naik turun, tidak nyaman gitu Pak. Sehingga ada aturan tertentu kalau parkir mobil itu ban depannya itu harus disengkungkan. Karena parkirnya di turunan atau di tanjakan. Kalau di tanjakan parkirnya harus ke sebelah sini misalnya, sengkongkan ban depannya itu. Kalau di turunan harus ke sini dengan tujuan kalau remnya blong tidak meluncur menabrak orang lain tetapi bisa ke pinggir gitu. Itu aturannya seperti itu dan seterusnya. Nanti kita termasuk nyaman ini. Kota ini dalam keadaan datar-datar saja. Naik turun hanya sedikit gitu. Nah, nanti Allah menyatakan idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan. Bumi ini kalau dalam istilah bahasa Sunda itu nonggong kuya. Nonggong kuya itu Ya, artinya seperti punggung kuya, kan? Punggung kuya itu apa? Kura-kura. Seperti kura-kura, seperti itulah kita. Jadi berbentuk seperti elip itu tidak datar persis, tapi ya seperti seperti punggung kura-kura. Nah, bahasa Sundanya nonggong kuya. Almudat juga begitu. Jadi kalau kita lihat di jarak yang demikian jauh, kelihatan itu bentuknya seperti punggung kura-kura tadi. Walqad ma fiha wa taqalla, mengeluarkan isi dari bumi itu dan juga akan dikosongkan. Dan sudah pasti patuh itu bumi akan mengeluarkan isinya. Nah, disebutkan di sini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza kana yaumul kiamati maddallahu al-ardo maddal adim hatta la yakuna li basyari minan nasi illa mawdi aqdamaihi. Nah, apabila hari kiamah datang, maddal Allahu al-ardo, Allah akan meratakan itu terhadap bumi sejauh kita memandang, sehingga la yakuna li basyari minan nasi illa mawdi aqdamaihi, sehingga tidak ada bagi seseorang dari manusia pada hari itu kecuali dia menginjak kedua dampak kakinya saja, tempat yang dia, sedangkan tempat lainnya itu kosong mungkin, wallahu alam ya, atau diisi oleh manusia yang lain. Tapi di sini mauti akodamahe, dia itu hanya menempati tempat kedua kakinya saja. Artinya kalau sekarang barangkali kita punya rumah, punya tanah, punya sawah, pada hari kiamat itu tidak ada pengakuan itu. Semuanya sudah milik Allah. Fa akunu awwalaman yad yudai, sedang maka aku adalah termasuk orang yang pertama berdoa. Wa Jibril an yamir Rahman, sedangkan malaikat Jibril berada di sebelah kanan Ar-Rahman Allah. Wallahu ma ru'ahu qablaha, fa aqulu ya rabbi in hadza akhbirni annaka arsaltahu ilayya. Kemudian di belakang Allah itu adalah apa-apa yang ada sebelumnya. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya ini adalah, tolong beritahukan kepada saya bahwa engkau telah mengutusku, mengutus dia kepadaku. Ada makhluk tertentu gitu. Wa yaqulullahu, maka berfirman Allah, sodako, sudah benar. Semua asfau aqulu. Kemudian saya memberikan syafaat. Ini. Kemudian saya memberikan syafaat, kemudian aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ibadaka abaduka fi atrafil ardi. Hamba-hambamu itu adalah hamba-hambamu di ujung-ujung atau di tepi-tepi bumi. Wala wa huwa al-maqamul mahmud. Itulah yang disebutkan maqam al-mahmud, maqam atau tempat kedudukan yang terpuji. Jadi seperti kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi kemampuan memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan kepada umat manusia, termasuk kita sebagai umatnya. Nanti itu yang disebut dengan istilah maqamul mahmud. Di dalam surat Al-Isra kan ada maqamul mahmuda, tempat yang terpuji. Artinya kedudukan Nabi yang sangat terpuji bisa memberikan syafaat karena diizinkan Allah. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak bisa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Yang diberi pertolongan, yang diberi kemampuan menolong itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemampuan memberikan pertolongan itu biasa disebut dengan istilah maqamah, tempat yang terpuji, yang ada dalam surat Al-Isra. Demikian juga kalau kita baca doa setelah adzan, itu juga mendoakan supaya Nabi memperoleh maqamah mahmud, tempat kedudukan yang terpuji. Kedudukan terpuji itu bisa memberikan syafaat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fabulaqi sa'a ila rabbika sa'yan. Kalian hai manusia, insan ini merujuk ke satu orang, tetapi maksudnya ini alif lam lil jinsi, seluruh manusia. Seluruh manusia akan dipanggil oleh Allah. Hei manusia, sebenarnya kalian sudah berusaha menggapai, menemukan aku, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Maksudnya manusia itu memang memiliki naluri untuk mendekat kepada Tuhannya. Nah, dalam hal ini kita sering mendapati bahwa orang itu sampai kepada Allah melalui pemahaman-pemahaman pemikirannya, saintifik misalnya. Orang yang tadinya tidak kenal Allah, tapi berdasarkan pengenalan dia dengan pengetahuan umum, maka ujung-ujungnya sampai kepada Allah. Itu yang terjadi di orang-orang Kristen misalnya ya. Tidak sedikit profesor-profesor, orang-orang ilmuwan bangsa Barat yang mempelajari pengetahuannya, kemudian mempertanyakan tentang pengetahuan itu, akhirnya sampai kepada Allah. Mereka paham bahwa pasti pencipta utamanya itu adalah Allah. Allah yang menciptakan. Nah, itu memberikan di sini kata-kata kadihun. Setiap orang itu memiliki naluri untuk sampai kepada Tuhan. Butuh pada kekuatan di luar kita. Nah, naluri itu dimiliki siapapun. Setiap orang pasti memiliki naluri itu. Hanya naluri itu tersalurkan dengan baik ataupun tidak, itu masalahnya lain. Yang tersalurkan dengan baik, maka kita sampai kepada Allah. Tapi yang tidak tersalurkan dengan tidak baik, mungkin itu penganut animisme, dinamisme. Yakin ada kekuatan yang goib, yang besar, tapi siapakah itu tidak sampai. Seperti kepercayaan-kepercayaan masa lalu. Tapi Allah sengaja menurunkan petunjuknya supaya manusia itu nalurinya itu tersalurkan dengan benar. Silahkan. Sama seperti kita punya naluri untuk menyalurkan syahwat. Nah, silahkan salurkan syahwatnya dengan benar melalui pernikahan, itu maksudnya. Setiap kita juga punya naluri untuk menyalurkan syahwat. Apakah diumbar begitu saja? Ah, tidak benar. Karena itu cara binatang. Di penyaluran supaya itu syahwatnya supaya benar melalui pernikahan. Nah, demikian juga setiap manusia punya naluri untuk mengenal Yang Maha Kuasa. Nah, ada yang sampai, ada yang tidak. Kalau yang sampai itu, itulah yang sampai beragama Islam. Gitu. Benar penyaluran syahwatnya atau naluri ketuhannya atau jiwa rohbaniyahnya. Nah, insya Allah, alhamdulillah kita semua sudah sampai ke sini. Nah, itu Allah menyatakan, sesungguhnya kalian telah berusaha ila rabbika kadhan pamulaki, dengan usaha yang sekeras-kerasnya, tetapi ada yang sampai, ada yang tidak. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, qala Rasulullah bersabda, qala Jibril, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa'innaka majidun, wahbib ma syi'ta fa'innaka mubarakatun, wa'amal ma syi'ta fa'innaka mulaqihi. Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah kau sesuka-suka engkau hidup, tetapi ingat satu waktu engkau akan meninggal, akan wafat. Dan cintailah apa yang engkau cintai sesukamu, tetapi ingatlah satu waktu pasti akan berpisah yang engkau cintai itu. Dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa satu waktu innaka mulaqi, engkau akan menjumpai apa yang engkau amalkan itu. Itu kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bertemu dengan Allah itu yang dimaksud di sini pamulaqu rabbika, bertemu dengan Allah itu maknanya Allah nanti akan membalasmu, payujajika bi amalika, dengan amalmu, wayak pauka an ala sa'yika, dan akan menyempurnakan balasan itu terhadap apa yang kau kerjakan. Jadi setiap kita itu bekerja, setiap kita itu tidak ada yang diam. Selama kita disebut hidup itu pasti bergerak. Nah, pergerakan itu itulah yang disebut bekerja. Nah, nanti tinggal kita menggunakan muatan apa. Apakah karena Allah atau karena naluri. Insya Allah kalau kita bekerja, bergerak, dikaitkan dengan Allah, itulah yang jadi ibadah. Apakah ibadah mahdoh atau goer mahdoh. Itu akan dibalas oleh Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mengaitkan dengan Allah, itulah kesia-siaan. Memang ada amalnya, tetapi tidak dikarenakan untuk Allah. Itu yang dimaksud malaikat Jibril. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan qabla. Engkau bekerja, beramal, dan engkau nanti akan bertemu dengan Tuhanmu itu dan akan dibalas apa yang telah engkau kerjakan. Jadi setiap dari kita ini pasti akan berjumpa dengan apa yang telah kita kerjakan selama di muka bumi ini. Jadi muka bumi ini yang hanya puluhan tahun, tapi itu menentukan nasib nanti kita di akhirat yang tidak terbatas. Sehingga janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan kita ini selama yang hanya puluhan tahun. Karena itu yang menentukan nasib kita di akhirat. Kemudian di sini disebutkan wa fa'amma man utiya kitabahu biyamin. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanan, pasal payuhasabu hisaba yasira. Dia akan dihisab dengan akan dihitung dengan hitungan yang enteng. Sahlan bila taisirin. Itu dengan kegampangan, tidak ada kesulitan. Aila ya haqqu alaihi jami'u daqa'iqi amali. Artinya semua amal-amalnya itu akan dihitung dengan penghitungan yang gampang, enteng-enteng saja. Nah, tentu saja ini juga bergantung dengan apa yang kita miliki. Yang dihisab itu seperti ini saja, jangan jauh-jauh seperti KPK, Pak. Para pejabat, tidak semua rakyatnya, pejabat-pejabat saja. Apakah di BUMN atau pemerintahan di PNS gitu, para pegawai negeri, khusus pejabat, tapi kalau stafnya tidak, itu disuruh mengisi harta kekayaan yang dimilikinya berapa. Nah itu saja, kalau kita mengisi itu capek juga itu Pak, karena kita kadang-kadang lupa apa saja yang kita miliki, ditulis kadang berhari-hari, berpekan-pekan lama, walaupun ada batasnya harus segera dilaporkan. Nah itu kadang-kadang kita lupa, tidak semuanya dicatat. Nah itu di dunia. Dan tidak ada yang ngawasi. Yang ngawasinya paling KPK. KPK juga apa nongkrongi setiap hari, belum tentu juga. Pejabat se Indonesia demikian banyak kan. Nah nanti di akhirat, bukan saja para pejabat, bukan saja mereka yang memegang posisi, tetapi kita juga sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang biasa saja, itu diminta, dilaporkan, akan diminta. Dan nanti akan ada pembalasan. Kalau nanti di KPK itu, kalau yang mencurigakan saja, misalnya tiba-tiba ada harta yang melonjak, nah itu baru diperiksa. Tapi kalau nanti di hadapan Allah, semua harta akan diperiksa. Apa yang kita miliki, semuanya akan ada pemeriksa, ada hisaban. Nanti apakah hisaban itu enteng atau sulit, ya tergantung cara kita memperolehnya dan kemana kita membelanjakan, akan ditanyain satu-satu. Tapi nanti bagi orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, itu akan dihisab dengan hisaban yang enteng. Nah, hisaban yang enteng itu seperti apa? Lakin dari kalau nah yang dimaksud dihisab secara enteng itu nukishu al hisab yaumil qiyamah agud. Nah artinya tentu saya tidak akan seribet kalau dihitung, kalau ada masalah pertanggungjawabannya tidak jelas, itu pasti akan ada siksa. Karena disebutkan di sini yang namanya hisab itu identik dengan siksa juga. Kalau salah mempertanggungjawabkannya langsung dicepret. Ya, walau alam dicepretnya pakai apa itu ya. Digoengkan telinganya sakit. Atau walau alam nggak tahu gimana. Karena di sini sebutkan dalam hadis, waman mukishu al-hisaba yaumal qiyamah agu. Siapa orang yang dihisab, dihitung pada hari kiamah, itu sama dengan disiksa juga. Kita harus mempertanggungjawabkan satu-satu. Jadi kalau begini, ah kita nggak mau kaya mungkin ya, karena repot nanti. Tapi yang namanya manusia itu tidak ada, justru keinginan manusia itu inginnya kaya biasanya. Semua orang juga inginnya begitu. Berusaha, bekerja dan sebagainya, ingin kekayaan. Tapi ingat, itu semua yang kita peroleh akan ditanya oleh. silakan, nggak apa-apa kaya. Yang jelas, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan asal usulnya dan kemana itu dibelanjakan, aman kalau kita bisa menjawab. Tapi kalau tak jelas, itu yang akan menjadi malapetaka. Bisa ban. Kemudian, inna kata Nabi SAW.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Kujang Sirilaga, temani Anda semua dalam Weekend Spirit sampai jam 9 nanti. Dan sudah disiapkan banyak lagu bagus, juga informasi-informasi seputar kebugaran dan olahraga ya sahabat Kelight. Mudah-mudahan kita akan sama-sama menikmati waktu-waktu yang menyenangkan pagi hari ini.

Scanlight FM Higher melengkapi weekend spirit kita hari ini, walaupun kita tengah menikmati hari libur ya sahabat Scanlight, yang pasti tetap jaga tubuh kita agar sehat dan bugar. Nah, salah satu kebiasaan yang bisa kita lakukan atau hal yang bisa kita lakukan agar sehat selama akhir pekan, jangan mengubah ya pola tidur. Akhir pekan sering dijadikan waktu yang tepat untuk tidur sampai siang, namun perlu ada yang diperhatikan sahabat Scanlight. Para peneliti di University of Arizona menemukan jet lag sosial bisa terjadi karena perbedaan antara jam biologis tubuh dan jadwal tidur yang kita jalani di akhir pekan. Perubahan ini ternyata bisa membuat tubuh lebih lelah dan menurunkan juga suasana hati. Nah, peneliti mengatakan 1 jam waktu tidur yang diubah, resiko penyakit jantung meningkat sebesar 11%.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, hari ini pertandingan Persib melawan Persija ya, nanti sore. Dan Mauricio Souza berharap Persija tidak mendapat kartu merah lagi saat jumpa Persib Bandung. Nah, pelatih asal Brasil itu ingin timnya komplit sampai akhir. Persija punya pengalaman buruk saat jumpa Persib di putaran pertama Super League 2025-2026. Saat itu Bruno Tabarau diusir wasit lantaran dua kartu kuning dalam laga di Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari 2026. Nah, bermain dengan 10 orang, Persija akhirnya kalah 0-1 dari Persib lewat gol cepat yang dicetak oleh Beckham Putra. Padahal Persija bermain menyerang sepanjang laga, namun kekurangan pemain membuat tim tamu kesulitan. Jelang Persija Persib di pekan ke-32 Super League hari ini, hari Minggu 5 Mei 2026, Souza mewanti-wanti soal kartu merah itu. Ia berharap timnya tidak kena apes lagi.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.